siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi ogbo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo be

siame vovovo. No jagbagba yonya dota siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

Ovo No jagbagba Yonya doda siwa Game manu asi o kaka Ava no troka o pono vi o bo Fike bele po galea Mukao Au kebe dua Mukao Nekba ni tekbe la goe cha Mukao Paske ame bubenya Mukana me buo No nya doda siwa Vovo manu asi o kaka Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Be anya, nukole da la huebu meo. Be anya.

penny lo, tika penny o. Owe ne lo, debe player. Ne debe plade, e kasi a cielo, agbana penya. Ahwebu me penya, mukana ahwebu me tau. E kobu me penya, mukana kobu me tau. E hobu me penya, mukana hobu me tau.